Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lantas berondok-berondok yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Enggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi. 101.3 FM.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya. Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Spada FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kamu ngerasa enggak sih kalau akhir-akhir ini makin sering atau banyak orang-orang yang sedang mengalami flu atau batuk nih teman Pro 2? Nah, kayak aku juga sih. Dan ya kayak aku juga sedang batuk-batuk nih. Dan ternyata kasus influenza A tengah menjadi sorotan di teman Pro 2. Rumah sakit di sejumlah daerah mendadak penuh akibat pasien yang terinfeksi influenza A dalam beberapa waktu terakhir.

0: IP ini cuma
1: berapa? Terdiri dari apa jenis nih? Di antaranya ada influenza A, B, C, D. Nah, IP influenza lebih umum manusia dan memicu wabah musiman. Bahkan

Nah, melansir laman Center for Disease and Prevention Control atau CDC Amerika Serikat, virus influenza A atau H1N1 yang banyak beredar saat ini merupakan keturunan dari virus penyebab pandemi pada 2009 lalu nih Tuan Prodo. Virus ini terus beredar secara musiman dan mengalami perubahan genetik. Virus ini menyebar antar manusia melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti droplet, air liur atau kontak langsung dengan benda-benda yang terkontaminasi. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, virus ini dapat berkembang dalam dua fase, yang dimana mengutip laman Medpak Hospital, yang pertama adalah masa inkubasi selama 1-3 hari setelah paparan, dan pada fase ini gejala belum terlihat, namun penularan virus yang pada orang lain bisa terjadi. Dan selanjutnya adalah masa kemunculan gejala pada 1-7 hari setelah infeksi. Nah, ini umumnya gejala akan muncul pada hari ketiga setelah paparan. Nah, buat kamu yang ngerasa penasaran atau bertanya-tanya apakah kamu memiliki gejala influenza A, ini apa gejala yang timbul? Yang pertama itu bisa demam tinggi atau menggigil tiba-tiba, batuk yang umumnya kering, sakit tenggorokan, bersin, hidung tersumbat, meler, kelelahan, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, nyeri otot sendi, dan diare atau feses encer dalam beberapa kasus. Dan jika kamu mengalami gejala-gejala ini,

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Ada suara adem banget ya. Kayaknya gitu.
1: Hah? Jangan ngaco deh. Kita lagi di tengah hutan ini. Mana ada orang yang nyanyi. Apalagi siang bolong. Ih, jangan-jangan kamu.
0: Diam, coba dengar lagi.
1: Ya, hanya suara angin
0: dan dedaunan yang bernyanyi.
1: Iya, kalau pohon-pohonnya banyak begini, daun-daun kayak gini bikin musik alami ya.
0: Coba ya bayangin kalau pohonnya ditebang, suara itu hilang.
1: Kalau semua pohon hilang, kita nggak bakal dengar suara daun lagi dong. Bahkan udara pun jadi penuh.
2: Satu pohon yang tumbang artinya ada ribuan helai daun yang hilang. Udara bersih jadi pengap, rumah satwa hilang, dan harapan masa depan pun ikut lenyap.
3: Satu pohon menjadi nafas bagi ribuan jiwa. Jangan sampai suaranya benar-benar hilang.

kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua, no, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalian no semua, sebelah sama kamu.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: 101.3 FM.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, CMA nih.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Jess!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

mau jadi korban gigitan nyamuk. Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sudah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Teman terbaik.

Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Firman Halawa, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Stoli beserta seluruh jajaran, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI ke-81 tahun yang diperingati setiap tanggal 11 September. Usia yang ke-81, RRI terus menyampaikan informasi yang sehat,

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

dan membawa mimpi melangkah lebih jauh. Bintang Radio, sebuah nama yang telah menjadi bagian dari perjalanan musik Indonesia. Tempat suara ditemukan, tempat talenta bertumbuh, dan tempat sebuah mimpi memulai perjalanannya. Hari ini, perjalanan itu kembali hadir di RRI Gunung Sitoli dari puncak Ironogeba. Suara-suara dari Kepulauan Nias mengudara, menyapa, menunjukkan eksistensinya. Dari sinilah suara putra-putri terbaik Gunung Sitoli mengambil langkah pertama.

dengan warna yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dari cerita yang berbeda. Namun di hari ini, mereka berdiri di panggung yang sama, bukan sekedar untuk bernyanyi, tetapi untuk menunjukkan siapa mereka melalui alunan nada. Siapakah yang akan menjadi suara terbaik tahun ini? Siapakah yang mampu mencuri perhatian lewat suara, karakter, dan penampilan mereka? Dan siapakah yang akan membawa nama Gunung Sitoli menuju panggung bintang radio Indonesia?

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RR Gunung Sependengar, masih menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama tim siaran luar, kita mengikuti pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat di edisi di hari Jumat di tanggal 18 September 2026.
1: Dari Juru Arna di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali kami tim pelaksanaan secara langsung sholat Jumat Pro 1 RRI Gunung Sitoli pada hari ini 18 September 2026, atau Jumat 6 Rabiul Akhir 1448, akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Ikhwan Sombo, Kelurahan Sombo, Kota Gunung Sitoli. Kami informasikan bahwasanya sholat Jumat ini akan dimulai pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat, yang dimana yang bertindak sebagai khatib bagi imam adalah Al-Ustadz Mukarramah Imam Akbar, dan yang bertindak sebagai Bilal dan atau Muazzin adalah Rusdin Halawa. Baiklah saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti secara bersama-sama.

محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في آياته الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur tentunya hanya kepada Allah, seraya melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat, dengan nikmat-nikmat yang Ia curahkan dalam kehidupan kita, maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah Allah memperkenankan kita untuk dapat berkumpul di rumahnya yang mulia ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat, diperkenankan oleh Allah untuk duduk di rumahnya yang mulia ini melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita akui keberadaan nikmat itu ada pada diri kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintainya, senantiasa mempelajari ajaran-ajarannya, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya hingga yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khatib tak lupa untuk berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada hadirin sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita serta menjauhi segala apa yang dilarang olehnya.

Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim." Yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri. Amat berat terasa olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Amat menginginkan kebaikan dan keimanan atas kalian dan terhadap orang-orang beriman. Rasul itu amat santun dan juga amat sayang. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh bahagia. Bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena harus tepat di tanggal 12 Rabiul Awal kita berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di sepanjang umur kita, di setiap hari yang kita lewati, tiada lain di dalam hati kita terdapat kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita perlu bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat yang lainnya. Sekalipun kita memiliki harta yang banyak, sekalipun kita memiliki jabatan yang tinggi, tetapi sama sekali tidak bisa mengungguli nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam perjalanan hidupnya beliau diangkat menjadi utusan Allah, menjadi nabi dan rasul. Disebabkan nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Yang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kita tidak meyakini ada Tuhan selain daripada Allah. Hanya satu-satunya Allah sebagai Tuhan yang mencipta. Hanya satu-satunya Allah sebagai Tuhan yang memelihara. Hanya satu-satunya Allah sebagai Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Hanya satu-satunya Allah sebagai Tuhan yang menurunkan air hujan. Hanya satu-satunya Allah sebagai Tuhan yang memberi rezeki. Dari mana kita mengenal Allah kalau bukan dengan nikmat hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebabkan nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita mengenal Allah. Apakah dengan harta yang bertumpuk kemudian kita dikenalkan kepada Allah oleh harta kita? Tidak. Bahkan kebanyakan orang dengan hartanya lalai dari mengingat Allah. Apakah dengan jabatan-jabatan yang tinggi kemudian mengantarkan kita kepada keesaan Allah? Apakah jabatan tinggi itu mengantarkan kita kepada ma'rifatullah? Tidak. Bahkan ada orang yang punya jabatan tinggi lalai terhadap Allah. Bahkan memposisikan dirinya layaknya Tuhan, seakan-akan dialah Tuhan, seakan-akan dialah Allah. Jadi tidak ada nikmat yang paling besar di dunia ini
yang dimiliki oleh seorang hamba kecuali nikmat itu adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya kita mengenal Allah. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya kita tahu bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Kita berdiri setiap 5 kali dalam sehari. Itu yang mengajarkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah dengan salat. Kita diajarkan bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berzikir. Kita diajarkan bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah dengan segala amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita tahu apa saja yang tidak disukai oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Itu karena melalui nikmat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita meninggalkan zina? Kenapa kita meninggalkan mabuk? Kenapa kita meninggalkan riba? Kenapa kita meninggalkan judi? Kenapa kita meninggalkan memfitnah? Kenapa kita meninggalkan ghibah? Kenapa kita meninggalkan berkata-kata kasar? Itu karena kita mengikuti ajaran Allah yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu itu semua? Kalau tidak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada nikmat yang paling tinggi bagi seorang muslim kecuali nikmat itu adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi, ini terdapat di dalam kitab Kasyifatus Sajad. Di dalam hadis qudsi yang terdapat di dalam kitab Kasyifatus Sajad yang dikarang oleh ulama asal Nusantara Imam Nawawi Al-Bantani, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi lam yaskurni." Hambaku belum dikatakan bersyukur kepadaku. In lam yaskur ila man ajraitahu ni'mah ala yadai. Seandainya dia belum berterima kasih kepada seseorang yang aku alirkan semua nikmat-nikmatku melalui kedua tangannya. Siapakah seseorang yang Allah alirkan semua nikmat-nikmatnya melaluinya? Seseorang itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nikmat yang kita terima hari ini adalah dari Allah. Tapi Allah alirkan melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nikmat hidayah kita hari ini adalah berasal dari Allah. Tapi disalurkan melalui baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang hamba belum dikatakan berterima kasih kepada Allah, kata Allah, sepanjang dia belum berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara seorang hamba berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang hamba berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni dengan cara mengucapkan salawat sebanyak-banyaknya kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kita baru dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita bersyukur kepada Nabi Muhammad. Kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad dengan memperbanyak salawat di hari-hari kita. Maka sebagai orang beriman jangan pelit bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan isi hari-hari kita dengan banyak menyanyi. Menyanyi itu bisa mengeraskan hati. Menyanyi itu bisa melalaikan kita kepada perintah Allah. Sekalipun menyanyi itu mubah, tetapi meninggalkannya jauh lebih baik. Karena kebanyakan orang menyanyi itu lalai dari perintah Allah. Bahkan orang yang menyanyi itu mengganggu tetangga.
Jadi kalau kita menyanyi diukur-ukur juga. Speakernya jangan berlebih-lebihan mengganggu tetangga kita. Ada tetangga yang punya anak kecil, ada tetangga yang sakit, ada tetangga yang gak suka dengan kebisingan. Harus kita hargai keberadaan tetangga kita. Tidaklah kita dikatakan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya kalau kita tidak memuliakan tetangga kita. Kita anggap tetangga kita suka dengan suara kita, kita anggap tetangga kita suka dengan teriakan-teriakan kita, nyanyian-nyanyian kita, sampai tengah malam, sampai susah dia tidur. Hati-hati, jangan-jangan itu nanti yang akan membuat kita tergelincir di hari kiamat nanti. Jangan sampai kita menzalimi orang dengan hobi-hobi kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala min anfusikum di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah 128 dari bangsa kalian sendiri. Ayat ini memang ditujukan kepada bangsa Arab pada mulanya, terkhusus kepada penduduk Mekah. Mengapa Allah Ta'ala mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum? Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Secara bahasa artinya seperti itu. Allah menggunakan kata min anfusikum untuk menunjukkan kedekatan rasul itu dengan penduduk Mekah. Kalau dekat, artinya penduduk Mekah pun tahu siapa rasul tersebut. Kalau rasul itu datang dari Romawi di umur 40 tahun kepada penduduk Mekah, maka wajar kalau penduduk Mekah menolak keberadaan rasul itu karena tidak tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya, bagaimana perilakunya ketika remaja, ketika dia sebelum diangkat menjadi rasul. Orang-orang Mekah tidak tahu entah dia orang jujur, entah dia orang amanah. Orang Mekah tidak tahu. Tapi rasul yang diutus kepada penduduk Mekah itu min anfusikum, dari bangsa kalian sendiri, dari diri kalian sendiri, yang dekat dengan kalian, yang kalian tahu nasabnya, siapa ayahnya Abdullah, siapa ayahnya Abdullah Abdul Muthalib, siapa ayahnya Abdul Muthalib, ayahnya adalah Hashim, siapa ayahnya Hashim Abdi Manaf, terus. Dan itu merupakan nasab-nasab yang terhormat bagi penduduk Mekah. Kemudian rasul yang Allah utus kepada kalian itu yang kalian tahu masa kecilnya seperti apa. Kelahirannya istimewa, begitu lahir cahaya keluar dari dalam kamar di mana bayi itu berada. Dan cahaya itu menembus lapisan-lapisan dinding rumah sehingga Mekah diselimuti oleh cahaya. Mekah diselimuti cahaya itu bukan cerita-cerita dongeng, tapi ini dilihat oleh pendeta Yahudi yang berada di Madinah. Dia malam itu, malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia bergadang di kota Madinah. Dan dia melihat ke arah Mekah, Mekah diselimuti cahaya putih. Dia cahaya yang tidak ada panas, cahayanya menyejukkan, cahayanya tidak membuat mata silau, bukan sebagaimana cahaya matahari. Itulah Nur Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecilnya saja istimewa. Ketika dia dibawa oleh ibu susunya Halimatus Sa'diyah ke perkampungan Bani Sa'ad, banyak hal-hal istimewa yang didapatkan oleh Halimah binti Sa'diyah sebagai ibu susunya. Yang tadinya hewan-hewan yang ada di pekarangan rumahnya Halimah binti Sa'diyah itu kurus kering. Semenjak bayi itu tiba, maka semua hewan yang dimiliki oleh Halimah binti Sa'diyah itu gemuk-gemuk, bahkan mengeluarkan susu. Itu luar biasa. Masa kecilnya sangat luar biasa. Ketika diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, bangun tidur baginda kita Nabi Muhammad SAW yang berumur 8 tahun itu tidak seperti anak-anak kita bangun tidur. Anak-anak kita bangun tidur itu memang kelihatan bangun tidur. Rambutnya kusut, mulutnya bau, mukanya kusam, dan lain sebagainya. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW bangun tidur seperti anak yang sudah dimandikan. Begitulah Nabi SAW. Dan ketika beliau terus beranjak dewasa, penduduk Mekah tahu kejujurannya. Penduduk
Mekah tahu sifat amanahnya. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Itu bukan pada saat beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Yang memberi gelar Al-Amin itu bahkan orang-orang Mekah itu sendiri. Mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri kalian sendiri, yang kalian dekat dengannya, yang kalian tahu bagaimana nasabnya, bagaimana sifat-sifatnya. Dan ini untuk menunjukkan kepada penduduk Mekah, mengapa kalian tidak beriman? Kan kalian tahu nasabnya seperti apa, kan kalian tahu sifatnya seperti apa, kan kalian tahu sebagaimana orangnya, bagaimana orangnya. Orang Mekah itu

merasakan sakaratul maut itu sangatlah pedih. Maka Nabi SAW berdoa agar Allah mengumpulkan semua azab sakaratul maut itu kepada dirinya, supaya umatnya tidak merasakan seperti apa pedihnya sakaratul maut. Azizun alaihi ma'anitum, amat terasa olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Bahkan di hari kiamat nanti, ketika manusia sudah ada yang kembali ke surga, ada yang kembali ke neraka, Nabi SAW enggan masuk surga lantaran apa? Mendengar jeritan umatnya yang ada di dalam neraka. Sampai-sampai Nabi SAW menghadap Allah 3 kali. Dan masing-masing dari menghadap Allah itu, Nabi SAW telah mengeluarkan banyak umatnya dari dalam neraka. Dan yang terakhir, permintaan Nabi SAW, akhirnya semua umat Nabi Muhammad SAW yang mati sementara di dalam hatinya terdapat kalimat tauhid la ilaha illallah, semuanya dikeluarkan dari dalam neraka dan masuk ke dalam surga. Begitulah baginda kita Nabi SAW, azizun alaihi ma'anittum, amat berat terasa olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Maka menjadi hikmah bagi kita, kita pun harus merasakan penderitaan orang, penderitaan saudara-saudara kita. Jangan menjadi seorang muslim yang memiliki hati yang nir empati, tidak ada empati sama sekali dengan tetangganya yang kesusahan, dengan orang yang miskin papa, dengan anak-anak yatim yang dia itu membutuhkan pertolongan daripada kita. Jangan punya harta kita nikmati sendiri, harta kita titipan Allah, bagikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan jadi manusia yang nir empati. Lihatlah baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, amat berat terasa olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Lihat anak yatim, pandanglah anak diri sendiri. Jangan, bagaimana seandainya anak kita lah anak yang yatim, tentu kita ingin ada orang lain yang menolongnya. Maka ketika kita memandang anak yatim yang ada di sekitar kita, maka kita akan menolongnya, karena kita menganggap dia adalah bagian daripada anak kita. Azizun alaihi ma'anittum. Yang kedua adalah harisun alaikum, amat menginginkan kebaikan atas kalian. Nabi SAW enggan masuk ke dalam surga karena ada banyak umatnya yang menjerit merasakan penderitaan di dalam neraka. Sehingga Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan kebaikan. Kebaikannya berupa apa? Diselamatkan dari neraka. Kebaikannya berupa apa? Dimasukkan ke dalam surga. Maka kita sebagai orang muslim juga kita harus memiliki sifat menginginkan kebaikan pada orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang belum sholat, ajak dia sholat. Kalau ada orang-orang di sekitar kita jauh dari majelis ilmu, ajak dia ke majelis ilmu. Kalau ada orang di sekitar kita belum bisa baca Al-Quran, jadikan dia bisa baca Al-Quran. Harus seperti itu. Kalau kita sebagai orang tua, anak kita ada yang belum sholat, jangan kita merasa tenang, yang penting saya sholat. Jangan seperti itu, anak kita pun perintahkan sholat, cucu kita pun perintahkan sholat, istri kita pun kita perintahkan sholat. Jangan soleh sendiri, harisun alaikum. Jadikan orang-orang di sekitar kita juga mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir adalah bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang-orang beriman Rasul kita itu amat santun dan amat sayang. Maka kita juga sebagai orang-orang beriman, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita harus saling menyayangi. Janganlah kita saling membenci, janganlah kita saling mengumbar aib, janganlah kita saling menggibahi. Kalau misalkan ada kekurangan pada saudara kita, kitalah yang melengkapinya. Kalau misalkan ada permasalahan di tengah-tengah kita, janganlah kita membuka-bukanya. Kata Imam Syafi'i, seseorang yang bertujuan baik, ketika misalkan dia menasihati orang di depan umum, sesungguhnya dia tidak sedang memperbaiki keadaan, sesungguhnya dia sedang menjatuhkan orang tersebut. Kalau memang kita punya niat baik atas tergelincirnya orang-orang menurut pandangan kita, maka datangilah orangnya, bicarakanlah secara diam-diam, bicarakanlah secara baik-baik. Jangan kemudian kita buka di depan umum, sehingga ketika memberi nasihat di depan umum itu, kata Imam Syafi'i, itu bukan orang yang sedang memperbaiki keadaan, tetapi itu orang yang tujuannya menjatuhkan orang.
tersebut. Maka kita harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma gfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.

Sami isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wal ladhi

Allahümmen. Semiallahu limen hamidah. Allahümmen.

وضحاها.

0: Demikianlah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, atas kebersamaan kita dalam mengikuti pelaksanaan salat Jumat di siang yang sangat berbahagia ini. Kiranya apa yang disampaikan khatib tadinya dapat kita telaah, dapat kita ambil kesimpulan, dan dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan berakhirnya acara Jumat di siang hari ini, tentunya berakhir juga tugas kami mendampingi saudara-saudari untuk dalam acara ini. Tentunya harapan kita bersama, kita dapat bertemu dalam frekuensi yang sama di Jumat yang akan datang, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, melindungi kita, dan memberikan kepada kita kesehatan yang memadai. Dengan berakhirnya acara ini, maka saya sebagai mewakili kru yang bertugas pada siang yang sangat berbahagia ini, mewakili teman-teman saya Muhammad Tahir Harifa, menggunakan diri dari hadapan bapak ibu saudara sekalian, wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio
1: 101.3 FM.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul 7 Hari Menembus Waktu. Teman Pro 2, resensi buku 7 Hari Menembus Waktu karya Charon mengisahkan kehidupan Marissa yang tiba-tiba ia masuk ke dunia masa lampau tahun 1994. Ia hanya diberikan waktu 7 hari untuk kembali ke dunia nyata. Ada banyak cerita menarik dalam buku ini yang membuat pembaca terus ingin tahu akhir dari ceritanya. Akankah Marissa kembali ke kehidupan nyatanya dengan melewati semua syarat yang ada? Sudah hampir 2 tahun terakhir, Marissa menjalani hubungan dengan Mikael. Tokoh Mikael adalah cowok yang paling ganteng di sekolah. Sampai semuanya mendadak berubah ketika Mikael memutuskan hubungannya dengan Marissa. Ternyata, Mikael ini lebih memilih berpacaran dengan Selina. Marissa sangat kesal saat harus ikut ayahnya ke gedung Albatros. Karena itu, berarti dia akan bertemu dengan Mikael, mantan pacarnya, dan Selina, musuh bebuyutan yang sudah merebut Mikael dari dirinya. Marissa pun melampiaskan semua kemarahannya sendiri. Suatu saat, Marissa melihat sebuah lukisan antik di sekolah yang rumornya bisa mengabulkan semua permohonan. Nah, pada saat itu, Marissa pun mencoba memohon kepada lukisan itu untuk membawanya pergi. Dan anehnya, secara ajaib, permohonan Marissa itu terkabul. Marissa yang saat itu hidup di tahun 2015 pun beralih ke kehidupan di tahun 1994. Di mana pada saat itu dia belum lahir dan saat orang tuanya masih belum berpacaran. Agar bisa kembali ke kehidupan yang awal, Marissa harus bisa mengubah semuanya. Hal buruknya ketika ia tidak berhasil, maka ia akan tetap dalam kehidupan saat itu juga. Syarat-syarat yang harus dilakukan Marissa agar bisa kembali ke dunia yang sebenarnya yaitu Marissa harus membantu William untuk melakukan 3 hal. Di antaranya yaitu melawan Ben, mendapatkan hati Cleo, dan terakhir berbaikan dengan Tante Sarah. Nah, bersama dengan William, anak kecil yang ia temui di masa itu, Marissa mengalami hal-hal lucu dan juga menyenangkan, di mana hal-hal itu yang akan mengubah kehidupan gadis itu dan William di masa depan. Lalu, berhasilkah Marissa kembali ke dunia yang nyata dengan melewati semua syarat-syarat yang ada? Jadi amanat dalam buku 7 Hari Menembus Waktu yaitu manfaatkan waktu yang kita miliki di dunia ini dengan melakukan banyak kebaikan. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku 7 Hari Menembus Waktu ini yaitu hidup bermusuhan tidak memberikan dampak positif apapun. Oleh karena itu, hiduplah dengan berdamai pada siapapun, sehingga kehidupanmu akan jauh lebih menyenangkan. Sedangkan nilai moral dalam buku 7 Hari Menembus Waktu ini, yaitu di mana setiap anggota keluarga pastinya saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan nilai religinya yaitu, berbuatlah kebaikan di semasa kamu masih hidup, karena mungkin kamu tidak akan tahu kapan kamu akan mengakhiri hidupmu. Kelebihan buku 7 Hari Menembus Waktu yaitu menyampaikan banyak nilai kekeluargaan yang bagus untuk kita baca. Selain itu, penyampaian isi bukunya juga sangat sederhana tetapi isinya penuh makna. Pesan moral dari 7 Hari Menembus Waktu ini adalah selalu berbuat baik kepada siapapun sebagai bentuk rasa syukur kita masih diberikan kehidupan. Demikian esensi buku 7 Hari Menembus Waktu dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bambu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Aroma Karsa. Buku karya Dee Lestari ini bergenre fiksi petualangan, misteri, mitologi, epigrafi, keluarga, persahabatan hingga percintaan dengan satu benang merah yaitu Aroma Karsa. Buku Aroma Karsa ini berawal dari cerita kuno Eyang Janirah. Raras Prayugang berambisi ingin mencari dan menemukan Puspa Karsa, sebuah bunga yang percaya dapat memenuhi sebuah keinginan. Tetapi bunga ini terdapat di tempat rahasia, hanya dapat diidentifikasi melalui aroma. Eyang Janirah suka menceritakan dongeng kepada Raras. Menurut Raras, dongeng Puspa Karsa lah yang paling memukau. Hingga sebelum Sakaratul Maut menjemput, Eyang pun masih sempat menceritakan tentang Puspa Karsa kepada Raras yang berusia 18 tahun saat itu. Awalnya Raras tidak percaya pada cerita Puspa Karsa, tetapi ketika melihat raut muka Eyangnya yang serius, maka Raras beranggapan jika 1/10 saja yang diceritakan neneknya benar. Ini pun siap melanglang buana kemana saja untuk mencari Puspa Karsa. Sepeninggal Eyang Janirah, Raras pun mewarisi perusahaan Kemara, yaitu perusahaan jamu dan kosmetik nomor 1 dengan porsi pasar di Indonesia. Salah satu proyek perusahaannya yaitu pembuatan parfum. Ambisi Raras selama bertahun-tahun untuk menemukan Puspa Karsa mempertemukannya pada Jati Wesi, seorang pemuda TPA Banter Gebang yang memiliki kelebihan. Kelebihannya yaitu bisa mengenali dan mengingat aroma. Karena kelebihan tersebut, sehingga ia selalu disebut si hidung tikus sebagai julukan bukan Jati. Sehingga Jati pun dikontrak untuk bekerja dalam perusahaan Kemara milik Raras dan ia juga difasilitasi tempat tinggal. Jati dianggap istimewa oleh Raras karena kelebihannya dalam mencium aroma dan ada hal yang Raras. Jati dianggap istimewa oleh Raras karena kelebihannya dalam mencium aroma dan ada hal yang Raras yakini bahwa Jati Wesi merupakan kunci untuk dia menemukan Puspa Karsa. Sebagai seorang karyawan di perusahaan Kemara, membuat Jati jatuh cinta kepada sama anak angkat pemilik perusahaan yang memiliki kemampuan yang sama dengan Jati. Suma awalnya tidak menyukai kehadiran Jati, tetapi pada akhirnya Suma pun jatuh cinta kepada Jati, walau faktanya Suma telah memiliki kekasih bernama Arya. Hingga hubungan Arya dan Suma pun kandas. Jati tidak pernah menyangka keterlibatannya dengan keluarga Prayagung dan Puspa Karsa menjadi kunci menguak misteri tentang dirinya yang ia tidak ketahui. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Jati dan Sukma dipersatukan oleh takdir dan fakta bahwa Puspa Karsa bukan bunga sembarangan. Bunga ini sangat berbahaya. Buku ini mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Nilai budaya. Aspek latar budaya pada novel ini menceritakan tentang sejarah kerajaan Majapahit sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Latar belakang pengarang, Dewi Lestari lahir di Bandung 20 Januari 1976. Debut Dee dalam kancah sastra dimulai pada tahun 2001 dengan novel pertamanya Supernova dengan ada hampir 12 novel yang telah diterbitkan. Kiprahnya dalam dunia kepenulisan telah membawa Dee kepada berbagai ajang nasional dan internasional. Pesan moral buku Aroma Karsa. Terakhir dari resensi buku Aroma Karsa, terdapat unsur intrinsik di dalamnya, yaitu mengajarkan kita tentang aroma parfum yang dihasilkan dari Indonesia atau bumi Nusantara kita. Novel ini juga mengajarkan tentang ketelatenan dan sebuah misi untuk membuat karya. Demikian resensi buku Aroma Karsa dari RRI untuk Indonesia.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman,

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Ferret, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahum, saya Amizar Baru sebagai Bupati Nestara dengan sukacita dan bahagia mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun 2026 bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Semoga melalui pemberitaan radio di RRI akan semakin jaya, akan semakin menyebar luas informasi-informasi penting di tengah-tengah masyarakat. Semoga RRI menjadi pusat informasi yang mencerdaskan dan melawan berita-berita hoaks yang tidak keruan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahoo!

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Satu 1,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli.

0: bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi

termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang. Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan

0: Pisang Goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang Goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang Goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia tertinggi Atlas.
2: Pisang Goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai

dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia tepat

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urusan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulu ini diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia.

keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. 101.3 FM, Pro 2.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru.

akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: 101.3 FM, Pro 2.

0: Pandang, subscribe, like, dan komen.
1: Hanya di
0: Subi Ilmiah Official. Loh, kok masih di sini?
1: Ayo, cepat, cepat nonton, nonton, nonton.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional, misal

seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada

sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Satu 2 3 FM Pro 2

seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses

Louis. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Musing yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta apa hand bodinya?
0: Lain hand body. Sunscreen nih.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?
2: Lalu 1,3 FM, Pro 2 RRI.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Indonesia hingga ke pelosok terpencil, dan terus menyajikan informasi, mencerdaskan, berkualitas, dan menyejukkan, dan juga sebagai media pemersatu.

merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: di tanah air. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia merapat usia ke 81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI melakukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI ini jangkau hingga keberanda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah

salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Yahu. Tanggal 11 September 2026, RRI memasuki usia ke-81 tahun. Di usia yang semakin dewasa, semoga RRI terus menjadi suara kebenaran, menyebarkan informasi yang mencerdaskan, dan menjadi media perekat persatuan Indonesia. Saya, Kapten CPM Henry Sidalangi, selaku dan Subdenkom 125 Nias, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.

adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi bapak bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan.

dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tampaknya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan. Hingga 6 jam, bahkan lebih, dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Ben, makan siang yuk. Aku terakhir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga

menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh

0: Cina.
1: Sal, ada yang salah sama Omel?
2: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
3: 1,3 FM, Pro 2 RM.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara.

Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, juga

0: sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Lalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situlu.

Mm-hmm.

واستوشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gunung Studi di mana saja dapat mengikuti acara ini. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita semua, Bapak Ibu, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kemuliaan di atas dunia ini maupun kemuliaan nanti di yaumil kiamah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan berbagai karunia-Nya kepada kita. Islam kita yang kokoh, iman yang kita yang utuh, ibadah kita yang selalu bertambah dan terus bertambah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu selalu mensyukurinya. Karena Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tuhanmu telah mengumumkan, mengingatkan kamu, apabila kamu mensyukuri apa yang telah kami berikan, maka la'azidannakum, pasti kami minta makan. Dan apabila kamu kufur, ingat azabku amat pedih. Salawat berangkai salam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kita haturkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan diri kita, diri manusia, minaz zulumati lan nur, dari kegelapan membawa kepada terang benderang, yaitu dengan iman dan Islam kita. Bapak Ibu yang berbahagia, pada acara santapan rohani untuk petang ini menjelang Bapak dan Ibu beserta kita semua melaksanakan fardu maghrib, materi kita adalah ziarah kubur. Tanpa kita sadari, bila sudah menjelang akhir daripada Syaban, maka pemikiran kita adalah kapan kita akan melaksanakan ziarah kubur. Apakah pada pagi hari, apakah siang hari, apakah sore hari. Artinya, kapan ada waktu kita untuk bersih-bersih pekuburan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kagumi waktu mereka masih hidup, baik itu kakek, nenek, ayah, bunda, saudara, teman, dan kaum muslimin dan muslimat. Tentu bukan hanya kita, tetapi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang jauh dari kita juga melaksanakan atau memikirkan hal yang sama. Tentu hal ini, Bapak Ibu yang berbahagia, karena dasarnya dulu adalah kita ikut berpartisipasi bersih lingkungan. Artinya kalau kita bersihkan pekuburan keluarga kita, pekuburan jirat tetangga kita, pekuburan orang-orang Islam, maka sudah dipastikan pekuburan itu akan menjadi bersih. Kalau sudah bersih, maka tidak tertutup kemungkinan akan ada keindahan. Oleh karena itu, umat Islam itu aktif berziarah kubur. Tidak saja mendoakan orang yang sudah di alam barzakh sana atau yang sudah dikemumikan di situ, tetapi bagaimana kuburan itu selalu bersih, sehingga anak-anak tidak takut kalau lewat atau melewati pekuburan. Orang tua juga tidak malu apabila pekuburannya sudah bersih. Karena kenapa? Umumnya kuburan kita itu, kaum muslimin itu, kuburnya kan jumlahnya banyak.
dan tidaklah begitu jauh dari lingkungan perumahan kita. Bahkan sekarang dinding rumah kita itu kadang-kadang berhimpitan dengan kuburan. Maka kalau tidak rajin itu bersih kuburan, maka pekuburan itu akan kotor dan tak indah untuk ditatap dan dilihat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Rawahu Muslim wa Tirmizi. Fa innaha tudzakkirul akhirah. Arti hadis Bapak Ibu dari Buraidah bin Husayb Al-Aslami radhiyallahu an berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang hendaklah kalian berziarah kubur. Turzi menambahkan, karena ziarah itu mengingatkan akan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu betul Rasul pernah melarang. Supaya apa? Pada awal-awal tersiarnya Islam di Jazirah Arab, supaya orang Islam itu yang baru mengenal Islam, baru mengenal ajaran Islam, baru mengenal akan keesaan Allah, tidak terpengaruh dengan kuburan, sehingga tidak dijadikanlah kuburan itu sebagai sembahan. Tetapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melihat, mengetahui bahwa iman para sahabatnya, imannya umat Islam saat itu sudah utuh, sudah kokoh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin kepada Allah agar Allah mengizinkan kepadanya. Izin yang diminta pertama Rasul kepada Allah adalah menziarahi kubur ibunya. Dan izin yang kedua yang diajukan Rasulullah kepada Allah adalah mendoakan ibundanya. Tetapi sayang Bapak Ibu, yang pertama diijabahkan Allah, dipersilakan oleh Allah. Dan yang kedua, Rasulullah SAW tidak diizinkan Allah untuk mendoakan ibundanya. Oleh karena itu pada hadis yang agak panjang itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW agak sedih hingga meneteskan air mata, dan para sahabat saat itu juga turut bersedih dan menangis karena Rasulullah SAW tidak dibiarkan untuk mendoakan ibundanya. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ziarah kubur, maka memungkinkanlah kita pertama tadi adalah partisipasi kita untuk bersilingkungan. Jadi jangan malas kita untuk ziarah kubur, untuk bersih pekuburan orang tua kita, pekuburan orang-orang Islam yang dikubur di tempat pekuburan. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu menjaga tata krama melewati dan memasuki pekuburan. Yang pertamanya adalah kita itu disuruh untuk menyampaikan salam. Salam dalam artian mendoakan ahli kubur. Sehingga pada sebuah hadis ada Rasul mengajarkan para sahabat untuk melafazkan assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minina wal muslimina insyaallahu ta'ala lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah.
Rasulullah mengajarkan para sahabatnya bisa tatkala ziarah kubur itu adalah melafazkan doa assalamualaikum ya ahli diyar, keselamatan kalian wahai ahli kubur, baik dari kelompok orang-orang mukmin maupun dari orang-orang muslim. Insyaallah kami akan mengikuti jejakmu, Anda duluan kami belakangan. Lantas juga kita doakan apa itu afiatnya, kita afiat, mereka juga afiat. Artinya bagaimana kita itu bahagia, maka orang-orang yang sudah duluan di sana juga yang kita ziarah itu bahagia, mereka mendapatkan nikmat di dalam kubur masing-masing. Lantas berikutnya Bapak, apalagi bagaimana Bapak Ibu mampu menjaga diri tidak sampai membawa sandal, tak membawa sepatu. Berikutnya apalagi kemampuan kita menahan diri tidak sampai melangkahi, menduduki kuburan. Karena terbacalah oleh kita ada hadis yang menyebutkan bahwa lebih baik kita seseorang itu duduk di atas bara api sampai kulitnya terbakar dan terasa sampai apa ke tulangnya itu panasnya itu api, itu lebih bagus daripada duduk di atas kuburan. Jadi Rasulullah itu membatasi kita untuk duduk di atas kuburan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena pemahaman kita, alhamdulillah kita mendoakan jenazah apa orang-orang yang di dalam kubur kita, di dalam kubur itu. Kita doakan mereka. Bahkan kita baca Al-Qur'an. Apakah itu Fatihah, Suratul Ikhlas, Muawizatain, Yasin, kita baca surah-surah Al-Qur'an yang lain. Kita takhtim, tahlil di situ. Untuk apa? Karena kita minta kepada Allah agar barakah Al-Qur'an, barakah daripada bacaan-bacaan kita itu menjadi tambahan kebaikan untuk mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah dengan kita ziarah kubur, Bapak Ibu kita semua ingat bahwa perjalanan kehidupan ini akan berakhir. Lama atau cepatnya hidup di atas dunia, pada akhirnya kita akan sampai di perkampungan akhirat. Kita akan istirahat beberapa saat di alam kubur atau barzakh. Kita renungkanlah itu sehingga dalam kehidupan di atas dunia ini kita bijak, kita arif, kita hati-hati, kita waspada, sehingga kita lebih aktif berbuat yang baik dan menghindari semaksimal mungkin hal-hal yang menimbulkan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ziarah kubur kita, kita mengajak keluarga kita, generasi muda kita tanpa berbuat yang aneh dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karena kita diizinkan untuk ziarah kubur, ziarah kuburlah kita. Kita ajak keluarga kita supaya mereka merasakan bahwa nanti setelah kehidupan dunia ada kehidupan berikutnya. Itulah alam kubur dan itulah dia alam barzakh menjelang yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asuransi bisa hingga penelitian dan publikasi jurnal.
1: Info kedua.
0: Kita beralih ke dunia entertainment. Lady Gaga dan Michael Polanski saat ini tengah memiliki seorang bayi perempuan yang lahir pada 9 Juli di Los Angeles menurut akta kelahiran yang diperoleh TMZ. Anak Lady Gaga diberi nama Rose Bean Polanski, di mana Gaga dan Michael telah bertunangan sejak 2024 dan Gaga pernah mengungkapkan keinginan mereka untuk membangun keluarga. Sebelum menyelesaikan

sehat yang tadi masih ditemenin sama Edita mah di hari Jumat ini, teman Bro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Bro 2 di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja, apakah sudah ada sumringnya di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend teman Bro 2. Jadi ya malam hari ini

Dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini boleh banget ya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05 teman-teman. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, dimanapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC, karena abis ini gue bakal balik bareng sama Masih Kita. So, don't get anywhere, tetap di MLC, Music Live Chat.

0: gak sendirian di malam hari ini, karena Edi udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kali ini ya.
2: Duo, ya kan?
0: Duo. Mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya. Halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin nama aku Mahapatih dari Masih Kita.
0: Alright. Selanjutnya.
1: Oke, halo selamat malam semuanya. Kenalin nama aku Iskandia. Bisa dipanggil
0: Lois. Lois dan juga Patih ya, gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja kak.
0: Alright. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini dari mana enggak?
1: Nah,
2: Masih Kita ini ada filosofis ini kak.
0: Oh apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau

0: bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada masih, ada kita. Masih ini simbol waktu.
1: Okay.
0: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu gak sepenuhnya hilang. Kalau kita, itu kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
1: Wow, berarti filosofis sekali sebenarnya ya.
0: Filosofisnya.
1: Benar-benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya masih kita nih?
2: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak. Akhirnya ketemulah masih kita ini, kayak kita apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
1: Oh, asik. Kalian diskusi akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah kita masih setuju kita. Masih kita gitu ya. Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin bikin duo tuh? Gimana? Lois?
2: Sebenarnya tuh kalau mau di

0: Iya, jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi itu karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempat nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung, iya benar.
1: Wow, oke.
0: Okay. Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sinte

0: gitu ya. Oke. Wow. Tapi kenapa gitu? Maksudnya dari kan kalian bilang ketemu pertama kali dari komunitas penyanyi gitu kan? Komunitas penyanyi. Iya. Kan itu juga isinya nggak mungkin kalian berdua doang dong, gitu iya. Kan?
1: Iya. Nah,
0: kenapa akhirnya ya udahlah kalian gitu, maksudnya sama-sama memilih gitu dari sekian banyak mungkin opsi yang ada gitu kan di komunitas itu, kenapa akhirnya kalian bikin duo lah ini?
2: Gini kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga kak.
0: Okay.
2: Kita juga pernah ikut Gita Bahana Nusantara.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya tampil di istana itu kak.
0: Iya. Yeah.
2: Nah ada kita berdua itu kak. Nah dilirik lah sama produser kita. Nah nyanyi juga di RRI kita sempat dua itu kak. Nah akhirnya oh udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah akhirnya ditarik lah. Nah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produser kayak tertarik nih, oh kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu ya, jadiin grup gitu.
2: Iya betul.
0: Wow, tapi menarik sih, maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan, ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Binang Radio bahkan sampai juara satu, terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya Patih?
2: Pertama memilih musik. Oh masuk ke dalam musik nih. Yes, musik nih.
0: Betul.
2: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja kak.
0: Oke.
2: Iseng lomba kalah nih. Nah 2-3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah, aku penting nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu okay. SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow.
2: Ini kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop kak kalau nyanyinya kak.
0: Oke.
2: Akhirnya keterusan sampai ya

0: pesan.
1: Benar.
2: Nah kalau Wis sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Coral Festival. Padus
3: banget.
2: Padus ya. Oh berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau

0: BCF bukan sih?
1: IBCF ya?
0: IBCF,
1: ya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku suka nyanyi itu karena aku kebetulan di gereja kan kak, okay. Jadi emang kerjaannya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP, okay. Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak, "Boy, suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba." Nah dari situ tuh kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak, "Ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional," gitu.
0: Oke.
1: Nah dari situ aku juga tertarik

0: ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya, kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya?
1: Total yang dirilis udah ada 2 lagu kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
1: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Okay.
1: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright, Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak dia mati.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: teriak aja pasti.
1: Takut ganggu kan?
0: Takut ganggu. Gak apa-apa, biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya, kita di off air ya. Waduh, waduh.

0: lama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry.
1: Sejak dia mati sekali.
0: Sejak dia mati sekali. Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh.
0: Oh, boleh Lois, boleh okay. Lois.
2: Apa tadi kan sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu? Ya?
0: Okay. Iya kan, maksudnya kalau matinya cuma sekali kan kita tahu.
1: Iya. Maksudnya jelasin dulu kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Ah, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak, dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oke. I see.
2: Sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya, kejebak di masa lalu berarti?
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Si Patih nih pasti yang kejebak ya.
1: Oke.
0: Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya,
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan enggak siap menerima

0: I see. Tapi emang dari masih kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya kak.
0: Sedih kan. Lo

0: sad-sad, mellow-mellow.
1: Sad-sad gitu, iya.
0: Gimana tuh?
1: Iya.
2: Untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih-sedih gitu, Kak.
1: Ah, oke. Okay. Tapi nerima apa adanya lah, Kak.
0: Iya, benar. Harus mencoba menerima apa adanya.
1: Simpan perasaannya.
0: Nah, benar. Makanya kan.

0: bisa. Tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas, yeah. Lah, mengikhlaskan.
1: Ikhlas, ya, intinya ikhlas. Kuncinya ikhlas.
2: Aku setuju sih,

0: kayak gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut
2: kak? Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak okay. Orang tuh gak cuma satu, orang tuh gak cuma dia gitu. Terus yang kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Pati gimana caranya nih?
1: Kalau saya

0: mungkin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman pro gue yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?

0: kita berdua aja lah kak. Aku sama kak Luis kan LDR tuh, bro bisa tapi ya nggak terlalu bisa bisa amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan tetap bareng kayak gini.
1: Kalau dari Luis sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu tuh intinya kita tuh nggak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya itu bakal sia-sia. Jadi itu lagu itu ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
1: Oh wow, oke, ikhlas sebelum perpisahan, yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar,
1: siap sebelum
2: bisa.
1: Apa ya? Yaudahlah ya. Yaudah, abis ini gue bakal ngeplay dulu. Kita dengerin dulu ya, Kamu dan Jam Tangan. Ini juga menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman berdua. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.

masih kita. Sedap banget. Ini kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih.

0: banyak dengerin genre apa nih?
1: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop atau enggak jazz.
0: Oh wow, oke. Okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering

0: Fatih sendiri, lu dengerin siapa Fatih?
1: Tulus lah.
0: Tulus. Berarti berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
1: Pop biasa kan.
0: Atau ya. lu punya ini genre sendiri yang lu?
1: Oh, genre lain nih.
0: Diem-diem gitu kan.
1: Nah, biasa-biasa aja.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Biasa aja lah.
0: Benar.
1: Oh, okay. Paling mentok-mentok Dewa kan.
0: Iya sih, Dewa. Iya. Yeah.

rock bener, gak salah gitu kan. Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman gue yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Luis ya? Pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.

berikutnya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia. Kalian punya pengalaman musik yang mungkin banyak gitu kan? Kayak tadi ada

0: sebagai mungkin pelajaran yang lo bawa sampai sekarang gitu. Kalian dari siapa dulu nih? Dari Pati apa Luis dulu?
1: Pati dulu kali ya.
0: Aduh lempar-lempar gimana?
2: Ya kak, sebagai musisi dari pasti kita, saya personal, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dan dengerin lagu,

0: selesaian aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresin diri kita, bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertariklah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak, life changernya.
1: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita.

0: akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada nggak sih kalian punya pengalaman kayak gitu kan? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di detik
1: ya. Pernah
0: gue ada di detik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue tuh kayak kerja pulang tidur, kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan? Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
2: Kalau dalam semangat musik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
0: Betul.
2: Nah dari situ menguji mental banget.

0: aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure. Jadi ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
2: Kalau aku kalau bukan kalah ya, kalau kecewa atau gimana gitu kan, aku dengarnya manusia kuat

0: siapa? Lagunya siapa?
1: Rambut baru, ku bertemu ke rumah baru.
2: Sesi potret.
0: Sesi potret.
1: Nah, sesi potret yang apa sih? Lo sedih dengan lagunya kak?
0: Oh iya, iya sih, itu kacau sih.
1: Ya itu kalau nyoba merenung lah kak.
0: Bener.
1: Kalau nyoba bangkit lagi itu, mana siapa tak tulus tuh ada enak aja.
0: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti? Kira-kira masih kita bisa collab nih?
1: Sama-sama ya. Saya

0: sedap sih, mahal ini sedap sih kayaknya sih. Karena dari Lois sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
1: Kalau aku sebenarnya kalau lancurnya banyak banget ya kak pasti yang collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
0: Oke. Okay.
1: Itu pengen itu aku mau fans banget sama Dewa 19.
0: Oh iya, wow serius. Oke, alright.
1: Yang pertama. Terus yang kedua aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, dari Nation Idol juga.
0: Benar-benar Lyodra sih tekniknya kacau sih.
1: Iya mantap banget.
0: Kacau banget. Wow ini lumayan mengejutkan nih, suka beneran suka sama Dewa 19.
1: Aku suka Dewa 19.
0: Oh iya, yeah. Wow oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
1: Gak bisa kak, aku suka semuanya. Gak bisa, aku suka semuanya.
0: Suka semuanya ya.

0: cowok gitu kan, siapa nih paling difavoritin siapa?
1: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso.
0: Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati
1: ya, semuanya
0: hatinya masing-masing gitu kan, cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih, Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: bareng sama Masih Kita. Alright. Tadi dah gitu dong, Patih, gitu dong.
1: Teriakin aja ya kan, kata-kata tadi teriakin aja.
0: Bener, teriakin aja gak apa-apa. Biar rame gitu kan malam hari ini ya. Alright, tadi kita udah ngomongin soal

0: tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next project-nya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
1: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal

0: lain di album yang lain, bukan di album ini kali ya.
1: Ya, nggak jauh-jauh dari Dreaming Cop harusnya.
0: Okay. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?

0: ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu. Udah sih, itu aja sih kak.
1: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti?
2: Sudah ya?
1: Alright.
2: Nama albumnya juga masih kita.
0: Iya.
1: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh wow.
2: Iya,
1: oh.
2: Yang ini namanya masih kita kak.
1: Oh, oke. Okay. Wow, alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebenarnya dreamy pop ya.

0: banyak kak.
1: Bener.
0: Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Udah sering juga kok aku dengerin lagu.
1: Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
0: Keshi, iya.
1: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
0: Selesain dulu lagu berikutnya.
1: Alright, masih on progress berarti ya.
0: Iya.

0: atau sejak tadi?
1: Sejak
0: dia mati sekali.
2: Iya.
0: Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
1: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
3: YouTube masih kita.
0: YouTube masih
3: kita. Karena kita bisa nonton di YouTube masih kita itu ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton.
3: Kita dibuat MV-nya.
0: Alright.
1: Maaf kak, untuk

0: sana masih kita underscore ya.
1: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana dan dia yang punya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih, ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
1: Oke. Sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin di Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sinta Sampro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita, sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tunggu lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
1: Iya.
0: Kalau dari Patih, jadi pertanyaan deh, kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi kak, dari

0: aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
1: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
0: Iya,
1: Sintesa Pro, dan juga tentunya lagu masih kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat masih kita, buat Louis, buat Mahapatih ya, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya, ditunggu albumnya nanti ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
0: Wah.
1: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
0: Langsung tembak ya.
1: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga ada Masih Kita. Bye-bye teman Pro 2.
0: Terima kasih semuanya.
1: Bye-bye.
2: Jam berperan penting dalam kehidupan manusia. Hingga saat ini, penemuan jam mekanik masih menjadi salah satu penemuan terbesar dan tertua dalam peradaban manusia. Tahukah Anda, ternyata setiap negara mempunyai cara tersendiri untuk melihat waktu pada zaman dulu. Di Yunani, jam matahari berbentuk mangkok terpotong, sedangkan di Mesir menggunakan obelis atau tiang batu. Di Tiongkok dan Eropa, jam lilin digunakan untuk mengetahui waktu di malam hari, yang ditulis dari puisi Tiongkok pada tahun 520 Masehi. Sedangkan di Indonesia, jam matahari atau dikenal dengan istilah sandial dengan bidang refleksi horizontal mencapai 2785 meter persegi dan jarum sepanjang 30 meter. Berada di kota Parahyangan dan diklaim sebagai jam matahari terintegrasi horizontal dan vertikal terbesar di dunia dengan sebutan The Big

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linkolodok namanya. Linkolodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linkolodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linkolodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya

0: izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Trans 1.7 FM Pro 2 RR.

0: posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda.
1: Ah, masa sih? Iya.
0: Coba kamu cek sendiri deh. Kemeja perempuan, kancingnya tuh berada di sisi kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah kanan.
1: Oh iya, kenapa bisa seperti ini ya?
0: Nah, begini ceritanya. Berawal dari kejadian abad 18 di Kerajaan Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu dipimpin oleh Raja Frederick Agung, awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan sama-sama di sebelah kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian perang yang kancingnya berada di sisi kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria di sebelah kanan, sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya mengambil pedang. 101,3 FM, Pro 2.

tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat

dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu cara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa.

0: sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak,
1: jangan lah kak. Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Nim, tas kamu lucu banget.
1: Unik lagi.
0: Beli di mana?
1: Buat sendiri.
0: Hah?
1: Ini 5 bungkusan sabun air dan bungkusan jajan. Mau beli mana?
0: Oh iya, ini tapi bagus banget loh.
1: Eh, by the way, bunga gede yang di ruang tamu kamu itu kemarin, kata mama aku bagus banget. Malah, dia ada niat loh mau beli.
0: Ini tuh,
1: tau gak? Itu juga dari limbah. Botol bekas minuman aku kumpulin jadi deh tuh bunga.
0: Hebat banget kamu, Nin.
1: Bukan hanya aku, kamu, kita semua bisa kok. Sampah kalau diolah bisa jadi apa aja. Daripada dibuang, mending jadi uang. Daripada jadi sarang penyakit, mending jadi ladang rezeki. Kalau bukan kita, terus siapa lagi yang mulai?
0: Iya ya.
2: Yuk, bersihkan bumi dari sampah dengan gerakan Go Green.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Gunung Sitoli.
4: Maka

paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal, tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.

0: 101.3 FM.
1: Hey Is, lapar nih, makan yuk.
2: Ayo, mau makan apa nih?
1: Terserah kamu deh.
2: Bakso.
1: Enggak, takut gemuk.
2: Nasi goreng.
1: Enggak, lagi gak pengen.
2: Nasi uduk.
1: Gak suka.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah kamu.
2: Mie goreng.
1: Enggak.
2: Mie rebus.
1: Enggak.
2: Soto ayam.
1: Enggak.
2: Paru.
1: Enggak.
2: Pecel lele.
1: Enggak.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah.
2: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Perayaan tahun baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yan Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yan Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

101.3 FM tempat terbaik kamu teman Pro 2. Hai, selamat malam. Balik lagi bareng aku Pro 2 FM di malam hari ini teman Pro 2 nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Jam 10 kita bakal temenin kamu di sesi curhat ya. Jadi buat kamu yang pengen cerita-cerita seru bareng aku di malam hari ini langsung telepon aja di 0811 6551 013.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

domain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman

juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, jangan lah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: lucu banget. Unik lagi. Beli di mana?
1: Buat sendiri. Ini dari 5 bungkusan sabun air dan bungkusan jajan yang aku kumpulin kemarin loh.
0: Oh iya, ini tapi bagus banget loh. By the way, bunga gede yang di ruang tamu kamu itu kemarin, kata mama aku bagus banget. Malah, dia ada niat loh mau beli.
1: Yang itu? Tahu nggak, itu juga dari limbah. Botol bekas minuman aku kumpulin, jadi deh itu bunga.
0: Hebat banget kamu, Nin.
1: Bukan hanya aku, kamu, kita semua bisa kok. Sampah kalau diolah bisa jadi apa aja. Daripada dibuang, mending jadi uang. Daripada jadi sarang penyakit, mending jadi ladang rezeki. Kalau bukan kita, terus siapa lagi yang mulai?
0: Iya ya.
2: Yuk, bersihkan bumi dari sampah dengan gerakan Go Green.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Gunung Sitoli.

Temu Prodo dimanapun Anda berada. Dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara sedang kami hadirkan. Akhirnya tim kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Teman terbaik kamu.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis. Terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: 101.3 FM Kedua Gusit.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini. 101.3 FM.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Bos, api, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Ya, salam pencet.
3: Siapa, no?
4: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.